0: Yes, matako eginye nerirei, matako eginye nebirtoge yamu mite Jehova kubatena kone matinya ko berurin, kagoyam ki berurin, mago inye nerirei, mago inye nebirtoge, mago inye neimigei yamu mite Jehova kubatena, kagoyam ki berurin, yani lenengunga liandano, ag itaj enkai nete nebo kwanda weri, taktam nimire netilila. Amen. Betutab raini Jumapili netai nebo arawet nebo taman kokimeche kemwa kongoi eng Jehova akingen kele eng tukuchu tugul kokikaterterik amu mite Jehova kobotech. Olekikebunu kolo eng kenyini chang tukuk chotok chekikitet, mi chekokosulda, mi chetomo kosulda, mite chotok cheikere man ile iye kongoiwe Jehova. Komite ake neikere ile iye ngakoek luget nebo kenyini ayae ne, angotomo kosulda tetutik chekikatet. Ayae ne, amecha mwaun rani alejini, to mago utienen Jehova, ako takobuatini ne mising, ako mite kubaten petushek tukul. Ako matkomain mugulel, amu Jehova ninyo, ko kasartanyi, ko nebo iman, ako nebo kaigen. Itagat kasta ninyo, sikobit kingetke, kageit kasarta nata nebo nget, wake up maramoja. Nget, akitach kabiruret, enge karunet, nouni, good morning, pikyo mita conference, pikyo mita Facebook, pikyo mita kumasta nipo ex-alijina karibuni sana kebe tukul pamoja ing tetutia ni big up conference karibuni number jaba conference go 020-7904347 access code ko 7638791#, 7638791#. Kengalal tuwai pamoja ngoret nota nebo conference. Komasta nebo Facebook o fanpage nebo Imo. Komasta nebo exco at Imo FM Kenya anan go at Stanley Sugut anyoru jumbe nengung eng petutab Ryan. Ata une komasta nota nebo conference. Good morning, picture mita I conference. Good morning, abari ya subui. Wamuna bitugul big up conference. Aya. Oh, gerat kagar jeb jumindet. Aha, gen gigat kia gorok. Good morning, big up conference. Good morning. Amen, amen. Good morning, kwa sabari moja nyinyi wote.
1: Good morning.
0: Kongoi mising. Yes, kibendi kuna takale good morning. Ata une ngo. Jita naka kasake nyo Joyce Kosobindo.
2: Yamuna rafugut.
0: Aja mageng Joyce.
2: Kongoi kabisa en nafasini karikonon, kongoi Jehova amun kokoribech.
0: Iman.
2: Kikikake kumatakai kechut berab sukul.
0: Karibu tena. Sukuli. Karibu.
2: Nenanget any amun kaiku number one, nenanget chumwe kocha. Nenanget pik isipi.
0: Woi.
2: Kibendi olimbo itembera, arab sukul. Ite chobi sitab cha chob god. Toma changet pik tukul. Cuba cakap buat kondojin biasa Aurelia, pelak skus ke, ak orang ni tukul, ak pik tukul aja nyon, nanti nyon gitu harus ke tukul gitu kan se, kau yang arab suku tena bahas negara ibu, nanti nem bahas negara ibu.
0: Kau ngai mising karibu sana, kau itagata anyo rujito. Ne kami tei aga Joyce Kosobindo engyo negatua kapesa kali, kau yamuna arab suku, jita kita ala sami.
3: Yamuna arab sukut.
0: Aja megang jaiso.
3: Oh, kita megang kita megang kita kita lah. Mak tinggal enggangnya sambil ni jangan bagai mana rey. Agi jamu alai sambil nampak rosso. Ia muncung kau betul tahu. Kau bauli nasa urutai. Enggangnya un ada muncung sambil nata bagai rosso. Kau enggak arab sukut.
0: Kau enggak ini single and pole sekata stage hoba kau gimi thaga. Agu buku aku pegap kau enggak sertan unen nampaknya kisindo. Alan kip kau edge.
4: Yamuna arab sukut.
0: Aja megai.

0: Kongoi mising, kasarta nekaikon amache anget Josephine Kosgei ak mama nenyu Anto. Kongoi mising.
1: Kongoi mising. Beatrice Koech.
2: Nabuna Rasu.
1: Achame geng Jeiso.
2: Kongoi mising, ena wangu nina kutu. Nana wato. Waka Sunday School, jivatu yore yote ulisi nisho jwaka taro. Jota Sunday School, tugul omiete gawa. Agrestiano, tugul omiete gawa.
1: Kongoi mising. Hello? Beatrice, aya kamanda kota kongalali. Barbara itu saya.
3: Pas kongoi misi kan apa suku tang yang mau kongoi. Nang ilir gurai coba kongoi erop tanu gugu ni coba na nanget kadis seta bahasa kaca coba gurai asal ilir kasih ke apa. Ada di suasa tu jasa airai dua so man jua nanti ilir tanu gurai tata berasa orang itu tu bawa.
1: Kongoi.
3: Kongoi apa suku sih baru rene.
1: Kongoi misi jen kogo.
4: Jam ke arah suku.
1: Jam ke kot.
4: Gangguin lepas lagi aku, nampak kahnya terlihat jauh sesak ag lagu cuita gol, agak licik ag terlihat cajun gigil ke, kau beras.
1: Gangguin mising, kerua golong, kerua.
5: Good morning, garap sebut.
1: Good morning.
5: Muka ini nong golong, kahnya kanis tetap cajun kris golong. Agak family nampak aku ke, agak ngeh cewek saya nyulit aku ke, agak juga sih cukup pembiayu.
1: Kongai mising, kongai mising. Karibu sana. Ya, sekinge tiaw yang ngoyeng, ingat ni lelenta enam cecorwana. So ayeng ngoyeng, agak jitu kau yang ngoyeng. Asyik agak, amu kau lain dah kita geleje ni, gelaga itu tangwan mood, karena main side, kau mau ingat isbi gelaga kerua, ingandi, kau supaya kerua.
5: Harap aku jamgei.
1: Jamgei.
5: Kau silvesta kerja orang ngangat, tiada saya new ngangat, timot ngangat, kini saya.
1: Ayah, kau ngai missing, ayah ngai, kau mangat ayah gitu, kau mau yang gune Nicholas.
6: Kau orang suku ni ngangat kau kau ni, biar kau kau ni untuk bayi, agak ngangat tapi ni jose ayah kau gulung beli non, kau kau ni orang suku.
1: Kau ngai missing, Pastor Philip.
7: Ah, kau mangat in Chambasi, kalau cerita ni saya api kamu senik tul kau ngai.
1: Kau ngai missing, Pilato si tiennai.
8: Wahai ngangat mabeng serbuk, beberapa betul cukup. Angat curono kabe mau tu kulu kulu kasi tuan ku potara bos kengga pengurja.
1: Kongoi missing ayah, ayong gerip. Semakin tegen ko kage ko koi tapi galak ya tile, tapi galak indah ayah ngangit yo. Jen je gugu.
9: Oh, istana lingga kat tengah ini anu baju soal jam ke?
1: Atau jam jaiso.
9: Aku cuma baca turuti, kanget, lebaran, lebaran Mayo tu luar Paris. Agar ni sosok ini tu luar Paris. Kongoi.
1: Kongoi missing just pamingit, just pangetic.
10: Hello, harap tu kita muna.
1: Aja megai just pa. Kau ni just pa? Angkagi ruk tu kemilai.
10: Kangetin, Josephine. Terus pin dulu sosi, ak mana yang siapa? Ulang makini dia tu nimye.
1: Kongai mesengi lari jadi agon.
10: Semuanya rasul.
1: Aja megai.
10: Anangnya talan kepe, jaga angnya membekat jadi agon tu gul lah vali uripsai.
1: Kongai meseng, kongai meseng kali jaga ros.
11: Jam ke rasul tu.
1: Jam gay.
11: Jen kau kanget, aku ada askar kami lengan atau askar kau kau missing ya?
1: Kau kau missing kat tu gara berde conference, asal kau bintang kau mesti ni nak gara berde.
11: Kau kau Arab suku tena pas negai bu no. Naa nanget tin, kami senyum nubaca. Naa nanget kami setar caju kelas nubakar barat. Nanget kami senyum nubu district. Kalau kau inget tin kita kami sah kau kau.
1: Kongoi missing, kini rutian dah yagi warga kostain ini wanyo, agar lebih ke kami conference kat tuh cia tak, ya mabuati warga cici sang, aku ekcik aku jutu cah, lejen naga santeni sana, kebetulan pamoja, ya batai tak cini, anyo kau masta nata neba Facebook, agar testai kau nata kau sokap berurut johova kibagengke, nigo MOFM tetu tiat kau egonet abah kau berurut, kau masta nata neba ngat, agi touch kau berurut engkarun.

0: Kapome. Big up Silipwe, Toso Banganatin, Asokobi Toyku Gabeligi, Kibaisia Maita Natanagige, Jega Nataneba Sour Milking Jelly, Kasamwauno. Sour Milking Jelly, Goibun Campaign, Nege Nataneba, Kobaru Noret Negararan, Uligita Jego, Agonium New Moon, Kazit Koe Grazi, Metaikinae Gogararanin, Agometaeunegu Kotililin, Amanoinege, Kasamwauno. Miteriariat ne frisian ne varavik sisit ne lazima kukuriji tagenge eng bomani aljigera voltiket ne ngung kogeju tukwanje tiege aljige kicho maita nata ne ba sawa milking jelly imuch ko eginye nata ne yuendi ga agroriat ne varavik sisit pedigree sawa milking jelly fura kwa mfugaji sawa milking jelly pony oil
1: In Mombasa, 100.3.
2: Magimume sasur, yemoen geb. Matisas ki, ananguchi nigi taurete nenga sartage, amuimuch imokchike taureto notom, agoteng betushek chemiteng tai. Kiba ishe galewe noni, asigibuwa tibig, agobo akamma nutir nebago buat, agobo betushek chebuwa neng tai.
3: Mombasa 100.3 FM. Mombasa.
4: Yes, kastende ni unepo MOFM yukango batai tamdai tablo kwa yueke tili lengo ibweje pasta meshaga kwa kasarta nota ganepo iwe ndi kanisa ano ago ye iwe ndi kanisa hii tosi neti gane enga siruti kia tili len enga amdai tablo kwa yueke tili len kamwa unegibo iti otap Jehova enga betu tabraini ne ngaliyote nege netke yako hii ne ngaliyote negi netke enga kanisa kukewe kanisa etno takne iwe ndi gila Jumapili tosi iwe ndi kanisa ano ngebe genyoru ya mdai ta Agenge, iwe ndi kanisa anu, ngebe genyoru ya mdaet agenge.
5: Iwe ndi kanisa anu, ngebe genyoru ya mdaet agenge.
4: Yes, iwe ndi kanisa anu, ngebe genyoru ya mdaet agenge. Kasarta nekararan kutmisingi mwawo, ile iwe ndi kanisa anu, kinet kene, ago ne, ne cherin, engaliota ab Jehova, enge kasarta notage, ne kewe kanisa. Pasta nengun kegure ngo, kigure ngo. Agere jita nikaleja ingyo pasta na nyuke gure arab sukut nimite emo FM kiawe kanisa wa in wikit konya Jumapili anet kia agopa ngaliyote nata gane kikimuwa hii agopa tenuagap kala sunet art kale tenuagap kala sunet artamaka genge oh nata kogi ngany bible okay ginyoru kanetishete ngany bible nabo wikit konya ngany bible nabo wikit niko ginet kia kora ngaliyo tos kenet ninye tos kenet nane tos kenet ane kaginet kia tukul kabate hii para inda ko nengung inye kasta indi nyo nguite ko lele mitei imyano yang betu tabraini gata une chorgane mite conference iwe ndi kanisa ano ngebe genyoru ya mdaet agenge gata une jita nekako tebing la indaka pisa Mandela Mandela yes kalia la inda Mandela ngulia nanka karngo Mandela
6: Rasuguti amu na rasuguti.
4: Aja mereka yang jayi so.
6: Eh, bye bye. Ulang pas kunci. Kita mereka yang jayi nuju saya ni ane.
4: Eh ha.
6: Eh, awak ini kan saya tahu situ tuet tuet jizi.
4: Situ tuet tuet jizi.
6: Aku pasti ni nunggu baru pasti tegi lagi kusi rumah rasuguti.
4: Eh ha.
6: Kami silu cerita ini ko. Nek jamu jamu asal mana aku berat kait tu kuli.
4: Eh ha.
6: Demi apa gurgan lo. Awa ite tamana si itu arasu.
4: Mua weta kubane?
6: Komua kuli osabe tu. Komua kuli osabe tu je tubul inda mirimiri je. Kupo tosae tubul. Aga agai gait. Agu ripse. En noton. En hongile tapke tubul. Aga agai gait. Agu pa tubul je tilile no arasu.
4: Iman.
6: Ingo berur chok. Ye. Siru tenyi ni arasu.
4: Kongoi meseng.
6: Aga agai gait. Tubul je gini mo wale omite.
4: Aya, kongoi miseng. Kongoi miseng. Mandela, jita nabwa limbo Narok South. Kongoi miseng. Gijibendi ya lady amana, lady amana. Sajora, kumite masi. Anangana mnebongo. Masi.
7: Rafu kutia mune.
4: Ajama geng jayso.
7: Jita bageke, yunatuko ngaruni warafu.
4: Mm-hmm.
7: Ama jerenga na se nyusuru jene miten tilili yang manang manu arasugut bapak itu nunggu dengan kita ya arasugut ama muka na se nyunali bapak itu dengan kita ya tu
4: Aya, kanisa newendi kwano.
7: Aya ndi kanisa tabe ngarone deliverance charge. Pastor na nyungu pastor wenu gusti wale ni ochogu ni arasu.
4: Ne ngalyo ne kinet ke eng kanisa.
7: Ya net ke gitibende dilinda arasu.
4: Ehe, ginyorjina no sirutyani. Hello. Aya, yake we kanisa konyalu itinye ngaliot notok ne itinye ma, si itinye kora sirutye ne itinye mite sirutye no eng bukuit ne tilil eng kitabut ab ata kaitetata nebo ketebe tililindo notok ko eng Petero netai agenge koite taman ak mut agoi taman ak lo kikakimwa sirutye no betut age notok ko abwati ale Petero kena confirman mameche samwa sirutyet noto nemami Petero netai kitaman ak mut anan ki Petero nebo aeng kena kero First Peter nekikakimwa kobo tililindo ingen ile Bible kesomani kila agenetigei akotoretech bukui netilil kikuye mising akobo sirutik chetililen eng Petero netai ki agenge taman ak mut anan agenge taman ak sisit kena chero Petero netai taman ak mut ko akouye tilil inendet ne kikuro koeku chetililen ako kwek eng atoboshek tugul kongoi mising notok ko eng Petero netai agenge koite taman ak mut kongoi mising yes ngoage iwendi kanisa ano ngebe kenyoru yamdaet agenge tami conference sawe komasta nota nebo Facebook atyanyo komasta nebo X ngani tomo anamjini ameche kepche kwejin sima kitikin anamjini chita agenge kila anana anamji bik chekerge kila ngani tomo anamji kemboi kianamun lasoi kianamun Masisa Jora, Tony Betchoy, Mime, Joyce Kosobindo, Dan Kemboy, Samo, Beatrice Koeja, Ara Mengich, Angkuyanam Jibichi Tugule, Abraham, Rob, Kuyanamun Gora, Chita Nagile, Aaron Lolwa, Kuyanamun Gora, Nganam Jijita Naba New Number Ani, Kiepche Kwaijin. Aya, Ngono, 550 Mwisho.
8: Hello, Arabi.
4: Wui.
8: Yamune.
4: Azame Geng Jaisu. Aya, katebi bicho aguya biko eng chemi lainda. Kabir chita age sikonamchi chita age anan ngalya manamaguye komye. Ako kakomanda tuwai kora. Bas, sito awe guys. Ataretike bicho ang simet. Aya, chita nebo 27 mwisho.
9: Ana igura Rono.
4: Rono imyano.
9: Ami aljara. Ako yudu milimani ye chisi. Pandane taw mi ore
4: sir pastane
9: ni yanet ke basta se ni sigay ah ngaliane nang ara sugut ni grane ete ko ni ten tino ka ko la ni 48 boyte ta ba ke ngene amo ko le o chobo aga nyol gi la se ende
4: yes
9: tino ka ko la ni 48
4: Aya, kongoi mising, kongoi mising. Kele pasta kongo? Aya, kakomanda chorwana. Yes, imuwa iwa kunotok. Iwendi kanisa ano, pasta nengungo ngo, ako sirutiet notok neginet kei ko ingiro. Aya, kamuwa chorweta kengu kole mite kora matayo mut kaite sisit. Tililinda nengu matinye chi, komagere Jehovah kwanda. Kongoi mising, chorwana. Yekimi kasarta neu nito kinetigei, simakile kityo kibendi kanisa kianetkei akobo chomyet, mwowo ile chomyet sirutyonoto asikebe tugul pamoja. Kongoi mising Sheldon, kikure Sheldon Kipkirui. Kale sirutyono kamwa madamino ko kikoneta awendi kaniset nebo AIC Kirobon. Kongoi mising maimwa ile Kirobon ano. Kale kosisit, kale boiboen che tililen mugulelwek kwak amu tun kere Jehova. Kale kikochera kabisa no. Aya, kongoi mising asikoberurin Jehova. Kale okay, sawa. Kale amache si igonech kora boroindo, mi maoni nikakona chorwana Sheldon sinyekeker. Aya, ngo netomo akochi, amache awo Facebook nguni. Ochamu akochi ngo nguno, ngo netomo akochi ni nguno, kimakit kion amun Joyce Kisobindo, kion amun Kipkemboi Bomet Ngeny, amwae sinyen majina. Lasoi, Mbalaka, komito limbo Narok West, kion amun Pastor Emmanuel, maimwa ile Emmanuel ngo, Tanzania, komito limbo Ngaroni, Tony Beto, manamchi Tanzania Ngaroni. Tanzania?
10: Wee, ara sukuti yangu leo ndugu yangu.
4: Achame ge pchai mbike to mgojutu.
10: Gu nota, ge sipkatu za gu lenyo limba we, ara sukuti.
4: Iwe ndi kanisa ano?
10: Awe di HEC ngaro nyo, ara sukuti.
4: Ngo, pasta ne ngung?
10: Gu re Joseph Kanguso, ara sukuti.
4: Siru chene ki kochere ni kanisa?
10: Siru jenai wajar aku kumangukurkan sisit kau itu tu sabi arah sebut.
4: Kamu ini?
10: Wah, oleh ngati mualiota Jehovah arah sebut magi cesani tu arah sebut.
4: Aiyah, kongo yang missing ngati mualiota Jehovah magi cesani.
10: Kongo arah sebut arah ngati asis tambah sajos bate.
4: Kongo yang missing suko berurin Jehovah. Yes, agere jang biik kabisa che kakochut che tomo anamchini. Acha, meche kenai kele mon machito agenge kila kityo. Anthony Virech, kianamun Abraham Rob. Kianamchi Abraham Rob mongen. Aaron Lolua, ngo age. Kianamchi. Chemuchuno, kiaiwo ano. Iwe kenya mwa tomo anamun ing tetutiani Chemuchuno. Aya, Chemuchuno iwendi kanisa ano.
11: Kune.
4: Chemuchuno?
11: Aendi free band agos, sikuro siyat free band agos, yara apsukut.
4: Pasta kongo?
11: Pasta kone Robert Gorir.
4: Siru chene ki wajayarin?
11: Nei wajayaray, yara apsukut.
4: Woi?
11: Nimi Saburi, 77.
4: Kumu ay gole ne?
11: Mua ay gole yi, yara apsukut. Ni mapenzi ya Mungu siku zote, naema ni mapenzi Mungu yangu inatakasa tabu za mkono yangu yote. Aiga sana asubu.
4: Kele Saburi atanye?
11: 77.
4: Wani
11: hata.
4: Saburi sabini akti sabko aite tagenge?
11: Ako ya engi ya.
4: Ngibinye ya iwe ndati ingeni laka mua unesirutia ni angkwale njini ya imite ikitwa ingeni laka eneti ngolio.
11: Wale iya rasukuti nga yengu mua kule. Uyukia yenge unekitu. Wajata je ita kasu imua mungu kule jata je
4: iberuru. Aya kongo imeseng.
11: Arah yang rasa buat jamu agit jamu aja kongo ingat orang yang saya ini ngapai tak kita nyutu maju tu jamu kongo.
4: Kongo yang nyun kongo yang mungkin.
11: Ingat kita big tu kiri buat kita ada saja ag masih big tu kiri ingalal tu kongo yang rasa buat.
4: Kongo isu ko berun coba
11: kongo. Yang lebih big tu apa ni sa?
4: Kata saya coba kongo gimite nak gua ini mien kongo missing yes kongo. Kachamapchei aleji ngo netomo, namchi ngo netomo. So ngamwa kichoka ina utijuwa muka ama ndengu master nipa conference awa Facebook akichek. Aya, Chemuchuno kongoi anyo Abraham Rob kamwa nengung cherio so insigo awe Josfat Nosese kibunja katana muna kibunja katomo na muna ngoben kimangmagit kia na muna besho kipasisi njumbete mama kadogo chesawen Pastor Emmanuel toitap kamason. Aga Tony Bate chamwa kitukio tangu master nebo conference yegiwege anyo master nebo Facebook
12: Tos iche mungaroindet neitinye mungarengung ago imache konaak mungarengung I? Nyon ibarte mungarengung ago tuya customer kobun Kenya ak ematunwek ab sang eng Africa Commerce and Industry Summit nipo 2026. Nitauge eng arawetab taman tarigi tamanagangwan ago tarigi tamanaglo eng kenyini eng Uhuru Gardens. Bitunotin exhibition space eng paytab elibu shagonom Megan Kosirin pirwesi metko number 0203 927 000. Asi book and space nangung anan iru techi ACIS2026.kenyachamber.or.ke. Summit inotok koibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry.

0: Mangan avur anege gure despacito tira na tari tini man tari ba gimi tege tege se kiaba kebala tege ge surete tu tinyan in kimbo no babe tu tabra ni ama chesu koi tait a engde ge sekta man tebi de ta ga ite boro no tak ni ba sait sa sa ba aya da John eno limbo ka mobo ya mu neo John en ka mobo
1: e John en ka mobo no mo na wala ma studio
0: jama ge studio de ba mai fem ne nya tugul
1: iya sama kakak ni ngol dia pilih kamu po lagi nolong mengguna nyin sim dari tanah adat
0: adi? Sim?
1: Aku mengguna sim dari tanah adat ya
0: ehe
1: enggak aja terlalu kamu po aku mengguna sim dari
0: kamu
1: mau semua ni
0: iya
1: oh wow sana adat kamu anet kamu mau semua kecuali kamu mau po la ko nyen go sirta min dimpo odibalo e min nangu nen meswa o le gino mo te jaga ka o tapio ka sa de udi sabe karap ko ila ko wan le wan o mo de ke mo te na ta ze ka na de no mo sa mi ta le o ma mo te na to so ane o mengu te te ta ve

0: Yes, Gongo missing gure Tam Tam Borobi, the Queen Ag Tsunami Baby. Sight moot, sight not over the guest up to the side of Unamichoga to Borona, not on the boss side. Gala watching over on the boss side, a chinga chita chichigure, Kochurta en Limba Awawa, Kochurta en Awawa.
1: Missing
0: a machago in Borona, never side, Kager the two yet.
1: Oh, Gaga, get all matter, you much one.
0: Much a moi?
1: Ni namwa muno gere gi gora damwa bi chong gere tu jobu ga chi mo bi muje gi ndo bi ko ba ten bi no gere ke jani ko se bi ko ta ke manja iwe me ta ke ngo ya me du ki e ti ni mi ga o li cho ni o me ni tu te e am jo e mai tu ala te nange lo mama mara ye jo ba ku ngo ngi ta ke bu ti Ita bujuk, aku ingat foto aku tu rumah main gitu itu. Ini ni lebih tua lah kena lekik. Tapi aku ingat ni aku ingat kena lekik. Kamu kagak itu, kau sih niat tu gua di. Apa kau niat apa sah? Kau mama cikai apa sah? Kiri ingat kru tu jangan kau kini gua lagi jangan kau.
0: Nee jangan gitu ya.
1: Lepas ni, Tony cikai kau kini gua lagi saya tu gua saya cuy cie jangan kau nama kau ni tua lah cikai kau gua lagi.
0: Agam gua ni gara gami, agam lagu.
1: Oh, cuma mula nunggu ni. Oh, kiri jorun ya tuh ni. Ya, nampak macam gaya kat sana. Macam itu gaya awak cuma tu. Kaya awak cuma. Gaya saya itu. Takkan ni lagi tu. Tahu ya moni. Gaya saya ya, wajah biki sama tak bumi kuboti. One time ngum baba, entah kiri kiri, gaya mouth pun baba. Tapi turun nak gaya ngumku ni. Eri setu na iri beri baba ubai koru, awi saya nubagi mau ni pun. Kalau nubagi nanti tuh aku ngomong kepada nyonya muri tu no negeri beri kepada. Awi ni kalau bawa baba, awi kimunya kita mau beri cuci. Negeri awi sah, awi memetik orang kepada nyonya. Awi si mi gua bate cewa muncul ini tengai ni gua mesia. Kalau nubagi turun nanti mau cina tuan dek time. Awi cera cini orang bawa isu ni orang yang saya ni cuci kepada. Iri beri cewa kita Indonesia cewa muncul. Ni tadi saya kiri belai tu hari ni kiri yang mana tuan bapa. Yang mana kamu guru kuat mana tuan bapa ini. Kau yang ini diri yang jawab tadi tu. Juta tu nyawa tadi tu kita kuat. Aduh bapa ini tu bapa tadi tu. Kau ni siapa naik yang gaya ni tu. Ya, anda bapa kita tu ni tadi cakap orang bapa. Yang mana anda tu ni kau ini kuat. Kau ini cina nak membeli kerja bapa. Nak membeli kita tadi tu bapa. Ini dia kita tu guru. Kau ni siapa naik nabi tu yang gaya ni tu. Ya, anda bapa kita tu ni cakap mahu cikgu rasa ini tu bapa tu biasa kuat. Ini dia diri tu guru nampak ada ni. Orang Islam masih lagi tinggal di Aceh. Sebabnya orang Malaysia itu, awak terus lagi ni, engkau ini juga mesti. Yang ini bagi mana terima ini tinggal kuat. Ingin awak tici aje ni baru-baru saja kita ingin dia ulat. Jauh kita ulat dengan engkau tahu sudah nak bayi kita tu guna wajib. Orang bagi tinggal ulat tici aje ulat orang kuat nanya. Sebabnya ini aku juga ingin kuat. Abi cakap wajib tu ni. Siapa aje kuat, ini baru tici engkau ini juga mesti. Oh ya, ini nasib aku ini. Mita ni cewa rata om kalau kita ni aja nanti engkau mau ni, ini mita cewa ayam mulai lewat aja cewa kita suhu panasan, engkau ini pun mesti. Ya, nampak turun nanti tinggal ni lagu ni tu cuci bapa. Macam ni awak tengah nanti ni, aduh masih cuci kau mungkin kuat dah. Ingin nama raga tulu kuat dah nampak kau ini. Oh, mungkin ni aja nama bapa ini bapa itu lebih kerja ni juga. Araga ini turun ni nanti tu negara kau kau ini. Nane nai lalu aja mesia lah tu orang ni. Kilo tu ni. Kau kau.
0: Missing nata kaka gele debata tutinya ni bawang kengalalin kembono betetabra ini ak Sunday extra kau yaita cne jone kau cakun kamu ktore kau cakun magne ketu yek tutinya nata ni bawang kengalal ak Sunday extra kau nenyu kau ketu kata bizaro tuce eng betul nata ni bawang Monday kemi telu kau yuake cebo emit.